rogat bukcem portazai tenduk jivita carosar ilotahat toru dogai zandurar moko taun selar sovai rasur ya rabanu trulor nodoram je